0: bany
1: Enya palanga
0: Bijo ura sembo budo bany Juli nyara sembo budo bany
1: A juli nyaluak
0: Siet nyara sembo budo bany

mudongo ala obera nyara buya manyako naga koda nyaka tona owiki wudega manyal sababu obera nyara buya manyako naga koda nyaka tona

Ayo kerap mendukung Budi Kones, Anam Basada. Hukumnya pasal lah, Duya. Duya. Adikyo. No merana, mama kuhan. Adik no merana, mama kuhan. Namin layo, mama kuhan.